Aku madi nani kunya kare. Aku jaga tunya lebet tunya lebet. Aku tunya lebet tunya lebet.